0: Si tukik kira aku takut. Aku ini setan. Mana takut sama ketawa kuntilanak.
1: Aku lagi sedih. Tengah malam begini nganggur. Gak ada satu manusia pun buat digangguin. Cuma nyamuk doang siliweran.
0: Manusia tuh lebih suka tidur. Apalagi kalau dapat sama mosplay. Tidurnya tambah nyenyak. Ulas gak keganggu.